0: Ezekiel, Ezekiel, Ezekiel, die freie Jakate. Ezekiel, Ezi, Ezekiel, Ezi, Ezekiel, Ezi, die freie Jakate. Ezekiel, Ezi, Ezekiel, Ezi, Ezekiel, Ezi, die freie Jakate.
1: Eska.
2: Yawa yanwe.
1: De uchiri kagoji, de ukwenji nu de udoji, de anakotinka ekam siki. Eska FM siki.
3: Ka eju gyal mangete. Juk a khoga, dasin sike mangete konkwa. An South Africa juk kamadi tia Namibia. Ati ya okunawa tsai gya ku da sa yu ya kai kula kenonga ho khaletsi simu o tsigi tshe tsanti go ya ngode qonga ju ma ti sei ya qonga ju ke ku
4: mi ko ju ge
3: gya ke ntima e ge ta wa kwe
4: mi ko wa ju ya ta ba wandala ta mangya mangete mangete ko anga mi tutuwa
3: yang aku ngaji itu semua ya, ah ikut mengajar di bersama ya, aku
4: ngaji. Ini semua mak kau yang ngaca ketiak udah juga lah kau, cikat kita kau, naga cikat kita kau kau, ikat ketiak juga lah, taki tui taki u, keti u kehisi u awan aku. Taka ike u inge ke wana chonga taka sin chonga la ke kwakwe ito ake kwakwe ta chonga ke tisete kule maya wame tome anjo aka to ndi ngole kanjo tata to tanjo ati uku enjo wana kwa oke take kwente ke ikwa ka to i u ka inga ngaba kaya la chu ke ya chonga ya honga ngamkala wa in makuna kaka ya hong kwa ngale tang gale kala aga yong kala ka chong kuna kala o singo tim timang gya kala hong wong gu ta sing ko ke u ta ka sing ko ke ka ba ka ya la ka sing ko ke tam ka sing ko ke khong a ching gale tang gale kala ka sing ko ke ka ba ka chok kuna kala sing ko kuna kala ko pun da ka dri o ka drink ka kala ta sing ko ke e ka ngwe ke sing ka kya mari ko ke je te ka ko ko ko ka thwa kobe kipi marika la taka sikobe chukang ha sikobe kankundang. Tang hakake tepa marimitati, te ta ngongi ngwa uwasto la unga mm. Tang ngongi kake u tangzake ngabakai tang hangzake unga mm, taka ke unga yung otuna mme unga ke untuna. Tang haka kake unga khif, takake uwa mga la. Taka ke kreka, kaya kange ka kauke kamkai. Eta angge hun tangge hun cha angge hun cha tumne ke khariya ti ta ya ko khum mola mari ta gal war kan dri ka ka ke wa sa tambe angge wana sa ka ke ta ta ga sa ke intuna ya m ko khan ne ti hu u ta ha ga su ko chang hong sa ke kwang ke ta ha ge ngin kong ta ha ge ngin ke an ju ngi ta ga sa ngi ke sa ngi ga su ko sa kha ga kong he saka ge ngi mari kala ta se ge de ria khu ya ta mari kala kha ke ti ala mola sa ge khong sa ngi ta sa ngi yu la kala kang kha ge ngu dia mari ta ang kala ta kha ga kha ge ti ala ta saka ge ta ba ta nga ba khe fu ala sa ge chi kham be ta lo ndu ngi kha ke ti chu ta ga khale sa ni ang ngi ne e khale hun ang khale khale ndu ngi ke te ta mari kala kala kula u ke ve ni aka ta si ko se se ke ko aji ji ka khale thong u kya kwa te ke a kwa ngo wa kha kwe mari ta ga he a chile la mari a wa u la ko ta mari wa wupi a ji nga i ndri la wi se se ke ko tu na ta ku la u ke be nya mari ni mo shin ba ke ke ku ke yu ye la ko ke ni ju ka he an da ba khalu a wa ngu ja o anjo kala ka angu ka ka kali kala ka anga ta kwa ta ma ta no ta cha wang kung ari tiraya ta kanu angu chngaya ta kala ka anda ba ayuya ta kanu wa a ti se le kali Ngoli kari ka aju. Angga ngu ka ngoli kari. Da jing ka aching. Da ka aching ka. Ka sipo pa kwe ju. Wanju nyamu ka ngu kwe ju.
3: Da ka age. Ma imete ni kwa khab. Uzila. Nga koga di. Imeka uzila. Sipita liga.
4: Njuta ni aba ngata aki uzala unga. Mula ka anga ika toyong. Ka kwa kwa kat aria. Aka a uzala unga. Taka ika ka toyong konga. Maka ni nga anga ita waspangilo. Tak kau aspangiru tak kau kasih kau kemeka tak aku nyumbu aspangiru enggak.
3: Tak ada sih kau kama kagiam kama kan tua pangkat kongu aspangiru aga. Di kat cewi sih mana kau kau ini.
4: Kat cewi sih kau kau kau ini. Kau ini kau aku bangga enggak kau ini kau herupu atau kau tak aspangiru.
3: Angga kan gue dia kun, so ke si telekat ini gue kula. Ma kakak kaya kan dia singkama, kakak kama kat kia, kua kan gue dia kun, gue kan tadi kat cewek sih macam mana kan?
4: Ah, kat cewek sih tua kangkui, kat cewek sih tua kangkui mula angga, si kaya wah kaya kaya ingat tu tak ah kau, angga wang angga. Apetaka kwa ka chinga ka watho kamu yo yesaya ta e nga ka kwa mika wa
3: kwaju a to tisi mun efla
4: a tisi mun wa ngauta tuke ke wa uta uke tisi andame ta ga uke tisi andame la a dame la Itu kuangkui, tapi itu kuangkui. Tapi sekarang ke kandung ni, tadi ang aja ang kawat cinti acho, kandung ni ke wakwa lah. Tapi u ke agang a, kau kuman ambang, ke kau aming apa, kahung. Tapi aku kau kisah cua lah, aje. Oke, tak ada he. Ya, kau kisah cua lah. Tak singgah tak wakum. Dan tu mui aku tunggu ke wakala. Tak ada uke cah. Mula ya ke kau cipta, mui mui kau cipta kau. Tak aku la kumui. Tua kumui ada tuan tuan tuan. Tuan tuan tak ada kau tak ada ke yawe. Kang orang tuan. Tapi aku ah. Cua lah he. Awang he. Mie an zhuan zhuan wan ma chou a chua la yang o ungu da ga he a kwa wa kong chua la he wan gu chong du ling a ke a me sa de ke an bei ko ko ma ngong gang si ke dui da ngong de ke ko da zhuan zhuan ke chou da jing de ke nga kan dang si ka ke furu ma nan da me de ko di mi se si tong hu kwan kwe Tanya untuk itu, kemana tua? Kami akan kamu akhi sisi kontrol ni mana? Awi dan jangan kau tengah tua kau kau itu mahu ia. Jangan tu ni nejo, tu awak cinta malak akang tu tak uke ngah. Tanya ke kau tu itu tu sungguh emak awak tanya ke sungguh jangan uke ngah cinta malak. Tapi jo, tapi u, tak uke ngah cinta malak. Tapi kau kau ngah cinta malak kau kau benya. Tak kaki acuh dah, sebagai kapacit ada kongsi ingumi deh, entah kaki acuh.
3: Cik semua lama kan mau kongsi macam ni.
4: Tika, cik semua lama kan ngaya kui, kau, ke aku kau cik kongsi hing, heke he cik kongsi hing, halik ke kongsi ah, aku cik kongsi kau kongsi ada ke yang kui, cik kau lama mana ke aku kongsi aku, tapi aku kau cik kau cik kau, yo ke kui.
5: Quite away. The Kaoki are what I can't. temote sa o ma teke nge gota te ga bana ka ba o go le a ka ndo te kwitse te nge bi moko a iti do a ti ta tsoya na go tsa o se go kungwa te go a tsho kwiri ya to te dara x ka te o kye ke o tse te komo ko te kya e kara ka e kwa o he no te o tsena tse bori tse te komo ko x ka fm ga e te o ngongoro he
6: e wende a makate mende ndi go tsela Tikere kya tema e wende, tikere kya nge nge kutela. Tewe wende, tewo te nge nge kutela. Tewe wende, tewo te nge nge kutela. Tikere kya tema te wende, tewo te nge nge kutela. Tewe wende, tewo te nge nge kutela.

Bevind ngangkanga SK FM ngangkang kami ngadi flit sinongge. Weskapu ka hofu ke tisa ke berdini serama poza ancu ku kang mas tandu gu kang kamsung ku kita ngu akaniha ke tiu seka angkang he presiden di gu tuge hana kang ku ke tiu seka kam dri angke kamang ku angke seke kam kangu lakang he gya kwanta atu kata ngi wa dalim pofo ke kengi emka partai ngheng ke weskapu hofu to ke kam tika mochi tang tang chi ka Sengka strafut wat presiden dari kan ka advokat Wim tren grove kling ta ke ka usika sen sen dei setuan no kamo ku veta kan ngong ho kre ko ka usika sen ga tu sen dan ken lang setena luna on ru da kam wa ko speaker ang wan nasional jangon ngawa toko didi za ke kling ke MK party Ketu gisen ke fursi terangwa artikel akan nyerawa yang komiti yang makasulu kana ya was ke ngaya kuang da MK partai aku di cekwa didisa ke disa ke gana mau jelatkan ke stemang kwaci dawalan ngatena tu kengkulia kuang partai ke kengta komiti ke cua bisledi sen ke tandazani madun sela ngaya kataya ke lair ke cius kang kuang ya ge da kamang ke usi kuang da parlamen aku di cekwa gana ke kengta ke stem Tiski ni ke kau sika ng satu seng ya ng susi seng wa kwa ng da komitiat gulit kamu ke kang ciu sin kong jala stim ketekang kwa cia kwa ng Ain si lera ng wa presiden di sel Ramaphosa gitu ng take problema kula siya gitu gi da tuan tu kamu ke ain si ngalim ni kandidatak si ng hefer kisang komisi gitu gi hanai kugi kusu tu ke restrir yin gitu ngtong tuye day sende ke Fifin fiar tak politik parti kang he ANC gitu ge yang tak ke iko gea stem tentang kocia ko ANC kandidat yang kusung kang kisah kamu us kapu fari satu kuasa tali rempose kengaca ang kita bisa ikut leni kuna ke kawa kui he teknologi wi ge problema orang tu kui ge kusung tu udah stem kita gulit agak si ko nungki fasi nur kapu polisi yang kam kulang ta ke april ke juni ka kam sung la ke wachi khwa ku ge ngot tu bi en der la koma 5% de ka ge chong ngang kwang ki khwa ta ang ka sa kam sung ki khu ge ngot ka thon ma thmo ko ka kang sung ki ta 3 and 4 ta ka koma 4% de ka wa ka gan nen ka anda polisa ng ta ki chiwing khu ko ni sa u ta provinsi komisaris sa polisa wa koliswa otola ke tinta ke bunga sing ngoku kon ya ndi sha kwasha ka tibu ngi ti to twist na gam kuna ske gi no yep otola ke tinta ke ka wachi ka family sing i sing kwasi ti twan ke kwa ko mi wa fa fi ke fam ko la kama sezim sam ko SKFM

0: Tu te mérites la Watangame. Tu sois connu. Sois connu. Sois connu. Amen. Tu as nos gants. Ah. Then it comes to me. I said, I can't Kuna man ngakai wisi se imasa tuna juasa. I kongku in wakundwa. Amen. Hadiwe tandwa. Chikde kamda. Chikde ambe oh goda ngunga ngun ngunga da dum kratuan. Da dum kratuan ga ngay. Ambe ngay ngay ngay ngay. Mungka na ngaw diga wata ngay. Praka praka tuan da ngambe ngay. Ngaw ngunga ngay. Chega ngaw goda ngay. Chega ngay ngay. Gwa ngay ngay ngay. Uga. Kukanda hewa. Ngaw ngaw kaluga. Chombo gange ngonga ne guga de no no ana wana kunda ngwa kwaga ga ga de ne ambene de ne no cha ngwa kun sa go no de ngane ga de ga de no khoba ga de ne ga de ga de no khoba ga de ne ga ne le kum ko kho de ne chi de ne ga ga na no de no sin de ta ah me ka ga ka ma ka ngwa ka ma ka ko ka ko ikhathi konga kaxesha hambe ngandoda nqe habe ngayi yake ya kanti hambe nesinesi nto awutani khalisi ke vuke uqhala ngambe sinto nqe sinake phakaphakathe phakaphakathe phakaphakathe nqe seyake ya ngengode ya ya te ya ngakhathi chokade nqe qhenqe khala qhenqe khala de ha de nqe hi hi Hei, tak ni, yang sini tak ada lagi kamtik kau ada. Cuma kita halat, cuma awak suka kau tengah ni. Amin, kami awak suka. Mim mungkin awak suka. Kula ni mungkin ada, mim kami awak suka. Ah, mesti kau tengah orang tu yang kongkut nak kongkut nak. Oh, ada kau kongkut apa? Amin, kami awak suka, kami awak suka. Ah, tak boleh kau yang ni kau ikut kau dah mesti ni. Kau tak mandi, tak sini tak mandi, tak ni tak ada tak. Ya, tak yang dah. Ambil kongkong, jodoh cuba kadang, udah bawa kau nak kerang, tetap ngah, yang ni dengan sekolah ni sah kau dengan, lagi ambil kau yang ngau dengan, tangan cua dah, tangan cua, apri di, lagi ya, kau yang ngau dengan cua apri di ni dah, kuli ke dua tu tuan ni, kau ngau ngan, ngau cuci cumbu ngah, ni yang kau bila, tak ya, aku dah ni, ada kau yang ngau dah, aku tu mungkin, aku yang kau tu nak kau dah kau, kau ngau dah nak kuna, lagi kau kau tu di, tawa, Jauh jumpa ni, ngawat dari wang tisaka, yang tak ada ngawat kunda. Tapi jumpa mumu, kau sih kan dengan kita sing sah sah dan sang kuah tuah tuah cian dan kuah wek wek cian tuah dan ngan tuah. Kalau kau tak kau dan kuah tak lah, Seven five
1: minit kita mesti kena ngawat ke konkera dok skem. Yang terkaya semua yang menita kiri kau tangki terkamba, yang tertangkuan kau angam terprogram hikaya kawingwa, yang terkaya semua terprogram jadi terkini semuca bangga kian kiawa kudam, tali dah dengam terkaya tangan kula, kita wa kontelikan kuna kikang kiawa cedim, utkim terkaya semua kau terprogram kikang seni kikomasi. Tukulah kerja sih kita ni kiat aku dalam kita joy sih sih kita main fikir kau fikir aku mungkin aku nak dike boleh sih kita join dike sih kita mak program kita langsir ni kita komasi kami alini nales temu kau ing kita tu sila atik kita main kau tenagi ya sih kita